0: Libertadere. Radio Libertadere, Sianulu Resin Lima, Untualu, Megahertz.
1: Ya, kira nama ke musik yang ditutup surat buat wakil rakyat Nebe Lori Husim. Okay, Iwan Fals. Musik yang malu kita bermutu ke atau kusia 5 minit tol nulu resingi dan ono fatin atau dari dia kemalu krona nain sirah itu. Baik tebot sana bena fatin setia lalu rasin nulu resing 5.8 MHz. No, terima kasih tarik azenda balorong ohi orsida studio sehingga bayi nakap program espasu publiku. Maka ho mau Andre, nudar konten kreator. Nebe si halo ya Radio Libertadere dili, ya oras tuku hatu remata. No si ya live streaming ya Radio Libertadere dili, pas na Facebook, no mo si ya live TikTok, no mo si ya Radio Garden, no website Radio Libertadere. Okay, dan maka azenda balorong ohi. Terima kasih baru na musiko ni titlu Impossible, nebe lorong si James Arthur.

Hola, dari Director Solok Maluk Ronain Siraho tu Fila Faliho Aurai Ha Program Habi Bang Solok No Edi Samba Loron Oh Ini Ya Lorong Runuluresin Sia Fulang September Tinan Rihun Rua Rua Nuluresin Runuluresin Neng Mus Bako Lega Hirak Nebe Maka Gore De Daung Stay Hala Iha Mnila Loron Nobe Nta 5.8 Mega Hachinian Dadar Dia Situ Di Zedia Ki Hada Derek Manik Dene Belum Siran Esen Bebaing Aurai Ha Maluk Tebo Siri Iha Oris Ruan Yalaran Situ Kusenulu Totu Kusenulu Resin Rua Lolo Nabi bahi mirak nabi maka gore de daun stay hala nafatin dader dia sintuni zedia i hada derek mane kira ne bela usumo sta bosra muzika kari ta bosra hakara kusu muzika dedika muzika bai ta bosra familia ya kolega ka ema nabi maka ita bosra hakara kusu ami pronto de todi oferese ya muzika ba kolega ser nabi maka gore de daun stay tun hala nabi benvindu de tma iya abne frekensi radio liberdade tanto si aplikasan to min radio garden website radio liberdade nini yang dader dia sintuni dia ada derak mana kira ne kalau kasih rawat tuh hanya sampai buying famous nomor kontak tuh baik terbawa sih nomor makan esang itu itu lima hat lima ruah hat sih no itu lima lima ruah dan yang tolu tolu bimbingin mayam ni freaking share di liberdad ini ya kalau kasih rawat tuh seluruh terbawa sih barona ranai musik ini hanya sama musik yang bertura bab program bimbang solok ini ya. Okay, obrigada barak basar ni bemaka bako na layar ya dari kemana kita ne dari dia kita baik terbuat sih roh tu isin tu ne dia kita baru na musik ya usi Tony Maga ni ni yang honya titlu amigo.

Ay, qué bello, si no tenemos que música y tenemos una buena música. Ya, pinche kota sedikit lebih lama. Nomos música, sercel, nebe ma kita kompani hala. Y ha menia frekuensi radio liberdade di nian. Tu rumah itu sebarang ada informasaun ini. Or si desa iamos, ya, banyak ke studio. Iha program espasu publiku di nian. Honaran Andre ni mo sa nesa content creator ya. Nebe kita lua iha ora shtu ku hat luro kraik. Iden meki informasaun ba kolega rona in sir hotu stay de tiha mi la lor 95.8 MHz nian ho di rona informasaun ser nebe maka ami oferesi baita bo sir hotu. Nebe maun ading oin usu musika ne oin aur jirshuna la hetan. Ya, ita barona ta musika hene usi ambo manis fit hotu ton karimbu nomos nofie. Jackson Sherang nomos depois sirnya musik kita continua fila fali ya musik hone titlu ampon manise.

Ok, colegas si rahot tu dene makia musika, nebe makia itaro nona, honi husi, ya sudah tahu kita berbeda, no musika ne mas lori tebo na tuku, ya senulu 5 menit tu resne, no ohin mas ta na fatin fa informasi ambai tebo si rahot tu, liliu kono festival Jepang ini yang si akontese, ya loron senulu fulang Oktober, ira oras tuku tuku hat 5 menit tu lu nulu to tuku alu kalang, ya stasiunamen tu fatin Timur Plaza ini yang kari kita bo si rakarak bau ke bele baret, ya ne basi ramos te celebra ser nebe na kon ho divertimento ha tudo mo ser ne cultura Japão ni nian ane sambido musica ha han Japão ni nian no se lokta kari kari kolega balo nebe ha domi Japão curioso lo satu hate ni ser ni cultura ya ka kara ka tu Atu goja lorong fure ko familia bela, bela mos lori ta bosan familia, na mos ta ne bela, ntina parsir sire, hodi batuir, ya festival Japão yang ya ne beke ta haluha seleb oke patin maka iha Timor Plaza ya ne beser ne be makarak ba oke bele badet kolega rona yang sirah otu ya ne mos palo ne be maka gori di daun prepara hela hahan miu dia ni ya bom prepara soundet bai ta bot sirah otu ke ta haluha ya balo foi hanu in kona den oxida mi di modo saida kare balo baso satena balo tente na nebe mi de diak det beta bos sira hoto ya keta halu ha na faten stay tune hodi hodi usi te bos sirnya muzika kare te bos sira kara kusu muzika dedike muzika beta bos sirnya familia kolega ka emane be maka ite bos sira kara husu bele Bele det ya, ini kami pronto di oferese musika ba kolega Rona yang sirah otu. Nebe maka kompani hela, iha lalor 95.8 MHz nini ya. Belum sirah otu tu irmai, ita baro nata musika ini. Musika usi faujia anybody else.

Oleh sira tu dia memang ke musik ikut sebab program lebih bang solok ni yang beri gada barak dia betul bot sira ni memang ke partisipal na. Mabi tebot sira na fati stay dete sei iha program meu dia ni memang ke usi belun reni. Habib ni belun orang siak sebikan ada usah te pro si mai disang.

0: bien, senti il sabor. To tukurua lo rai. Radio Libertad, se non lo resti in Lima, punto 8 MHz.
1: Mediatik mudik solok malu peronan yang radi liber dari sekira hotu liber dari iha aning liber dari iha Morris Villa Valiho hau reni iha programa menyu dia di sang ohing ini yang nane naf ohing lorong runul racing sia fulang September tineng rehung rua runul racing neng supaya kata kita pun suruh kondisi sang nabe maka dia kode aktif dari supaya lorong ohing ini yang tamana nafati hau nia mediatik mudik solok liber itu buat sekira hotu nabe maka koresin dong. Saya letilung mahala lorang sian uluresin 5.8 MHz nini ya. Bum aktividade ibum trabalho. Nani sampai bahan programa meyudia. Yani belum berani siang malu kimi. Aku situ kusan uluresin 2. Batu tukur walolos. O musika kalmu. No mus informasaun sirahotu. No hani sampai bahan programa meyudia. Yani belum berani siang malu kimi. No yani preparo no musika husi Ariana. Fito Justin Bieber, honey, título está with you.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no bele sedari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: bien, siente sabor. Tutukurua lorai. Radio Liberdade, 105.8 MHz.
1: Oke, okay, musiknya husi Liodra, ini titulus Sampaikan Rindu, no husi Banda Scorpio, ini titulus Still Loving You, Loreona Ita Bayu Tukusan Ulu Racing 2, 5 Minutu 5 Ulu Racing Hat. Tamane na fating haunia meridiek meriak solok norona diek det pito bot sira hotune be maka ores nida dang stay tune hela ye frequency channel racing 5.8 MHz ninia bom aktividade e bom trabalho ya none be sira nebe maka kare kores nida dang almosu hela almosu diek det tomos be sira nebe maka descansa descansa diek be to bot sira hotu norona diek det pito bot sira ya e tur mai hona fating lorito bot sira barona musika husi Kitu belo hani titulu Murak Doming no husi Last Child hani titulu Seluruh Nafas Ini.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: 95.8 MHz sama tu filo falo ham nyebel nyanti programa lorek solok bari samo ini niang. So, agradesi bagi mister yang mekoin partisipan di programa media mutu ko balung reni. No, yanti spira itu posisi sini fatin stay tune hela mutu ko yanti hela loren shen ulu resin 5.8 MHz ini yang. No, yani ane sampai bang ya programa lorek solok kita sebaik sesang grua. Kusi tuku rua to ya tuku tolu rona musika internasional nabi maka trending. No, iya tuku tolu to tuku hat maka musika tetung nepe makananu stai kantor rai larang. So alain de musika, saya mus rubrika story stroke niang nepe maka produsu si Pedro Brinca Mosh yang terselori itu pun sira berona hamutuk ya nepe stai tu nafatin det. Tambalin dini mus karik si agenda nepe maki antes si fosai baita pun sira. No hirak nepe maka karik iha interese karak partisipai aktividadis nepe maka tau na iha agenda bela badet ya. Nepe stai tu nafatin det itu nepe lehetang agenda serne. Nepe nafatin sintoniza diakrit baita pun sira. Nebe maksena fatin sintoniza lului hela loran shia nulu resen 5.1 MHz niang. Ok, bom trabalho det baita bot sira hotu ya. Nebe estetu na fatin det na otro loge tenyo programa lorek salog wadisang ohini niang. Et sebarona musika usite lor se fanya titlu Blank Space.

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Okay, dia kita nama kita musik. Nah, betul orang kamu tu kan? Musik yang bertuah betulnya program malah yang solo kau dijang mau ini niang. Maka musik yang nampak macam ada unsur teror sefanya titlu blank space. So musik itu nampak orang ada down trending yang lagi di Spotify. Nampak macam ada unsur teror sef. Nampak macam ada unsur kantor, ada komposer musik. Dalam barak liu niu mai ho genre pop, country, no folk. Niu unsur Amerika, tapi usir aku ni esen. Nampak karik Barak mengkosterona ya musika, belerona ya Spotify, atau platform media sosial serne bem kita belerona musika ya. Taman ini nafatin hatu lorek dia, lorek manek beta posira, Lily Ball fans radio liber dari sera utusi atau jet. Tantu here larang ya dia spora, nebem aku bapain sempre akompanyo, ke akompanya dia det. No mom boni, okay, lorek dia, lorek manek. Okay, nebe terumah itu seberapa tak musik ya selalu kene, nebe makan trending moshi ya Spotify, nebe makan anu husi Brian Adams, hanya titlu Heaven.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musik ya, ni betul orang hampir tu kono si Brian Adams, soya titlu Heaven. So musik ni lori ni tapi tu kurulim sano racing lim hitu, no hananu si Brian Adams. Nabi makan esan kantor, no kompositor musik ya, dalam barat liu nyamai ho genre rock, pop rock, soft rock, arena rock, no heartland rock. Dia husi kanada, tapi bos rakonya esan. Alain dia esan kantor, nyamai sano esan. Producer, grafis song, fotografer, musik Kanada yang famous los. Kali kita bosir akar krona nya musik yang bela rona via vali ya platform media sosial, lilo ya Spotify. Ka, tu kita bosir nya akar kari kakar katrona he dene be. Aku senyap musik kalau rona kita betul kurwali lima tu solo racing walu. Tumarin fatin atau lorek dia, lorek solo. Kita betul bosir yang senyap fatin sintoniza. Boba nya dembing halus sudah. Tu irmau nya doy nya halus sudah. Rakuda JHM, lorek dia, Gianico Flora, nomos beres PP-nya dibuat ada beng, aja tuh kalau musika filmnya, familia nilai, musika nih iya mabe, saya musika tetun, saya itu serona musika tukuhat, tuku tolu mak serona musika tetun, tapi agora saya musika internasional. Oke, mau bere, no, iya nih usia apa nih, deh, nana enco gak, nih usia mahatene deh. Rena ini yang buat bonita tandet yan. Brigada barak. Kira di kelabing. Brigada ini abin dia kelun sama di kelai. Boba ini yang bikin serseda mana. Apresentadora radio. Presenter radio. Kardoji Kevin ini yang panah kun malisan seda. Aha. Ami yang malisan ini depois mengkita tene. Nah, bom sinturin seda. Tepat bom seda. Bom seda fatin sinturin seda. La Loren Shino Loren 5.2 MHz ini yang Boba ini yang oke. Semangat. Oke. Thank you. Semangat mos mau. Brigada barak. Thank you. Brigada barak. Kan esan net. Mabia karak repete. Oke. Turmat separuh natang musik. Selu kian. Nebe maka trending moshe Spotify, nebe maka nanuhu si Raim Laude, honya titlu Dunia Yang Nanti.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: E aqui na nama que a música, nebe makitarona mutu kono husi rahim lau de honya titlo dunia yang nanti. So musik na publik etina ri hunguru runulu racing ne, no agora de down trending lo sia plataforma media sosial hotu. No agora de down most trending helai hia Spotify. Karik beto pot sere mokoros ni sintoniza, kara krono fio fale, belerona hia plataforma media sosial sira ya. So musik na hanan husi rahim lau de, to pot sere konyese na kantor na kompositor musik ya. Nebe magdala barak liu nyamai ho genre pop, no alende en san kantor ni amo san san comedian de nevex sucesos ya mundo comedian niniang ho musica niniang eta bos reconhece na ni us indonesia ya no usenia musica loro enta batukur wali mitro nulo racing ha ta mana yang tira fatin hato lorek dia lorek solok ba jonas suarez maung nato no mosh ba maung cristo ba ol sireselu krakuda jhm neve mo kuara sinse kompanya maung verdial oke yang tira lorek dia lorek mana kue tepot sira kari kala tepot sira nyativitatis pelorong ohi niniang semangat kurajing Fatin itu betul bosira. Nah itu sebelum tentang musik seluki hane. Tunato, your Icha nya dehan bing. Aja udah dehan hela ba jesse katak Icha sayang terlalu jesse. I can never spare a base. Sudah jesse. Jesse acompanya hela Icha. Puru pale los palus sansira. Yang tinggal rek dia kredit betul bosira. Bajono Suarez nama kaya la salah story ne bam ebe kara komen oke la potida. Oke turun aja berona tang musik selalu kene nebe makanan khusus Cina Spiro hanya titlu Die on the Hill.

0: loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya nama kia rubrika storage to rock niang, nebe mangka produsu se Pedro Brinca kona ba moody blues sinya existencia karira musika ni niang. No, ninya musika balung nebe mangka hinita rona mos, kari kita bos tira karaka rona seni musika nebe mangka ohing iha rubrika ne, bela rona det. Nebe yanti nafatin hata olorek dia, klorek manek ba all rally bar sira hoto nebe mangka nafatin sintoni zahela. Hamotu ko yanti ala loren shino res 5.1 megahertz ni niang. Oke, bom sintoni zadet, ba maung maung kefing, no hene laten limun kuku naruk, dan yang tanti agora wow tandet. Kita mai tesu tanya kekorok meu dia, lo raik ni mai dia ksa. Laten kekorok kodu tu yang safal menem. Ricardo Rangel, nama korang sesi akompanya mus, lo raik dia, bom mati vidadis, lulu belorong ohin ini yang. No, itu separona tang musik, hene, nebe makan anu sikit, tipe riyo, hene titlu, the one, the gateway.

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, ira na maki a música na bema kananu si keti perio ya titlu de one to get away. So música na publica tin rihung rosa nul no agora de dang música ne. Say trending hala ya Spotify, ne beta bose makara krona nya música, belerona fil fale Spotify ka plataforma media sosial sana kita belerona música ya. Tamane ita bose rekonyesi no keti perio ne bema kane sang kantora no compositor o música, ne bema dala barak liu. Mai ho genre pop, rock, no discos, nye husi Amerika itu boleh sira konyesa nam. No, iya ne, ni musik yang orang itu betul kurang lima tu lima nol racing ne. Tambah ne itu sebarang tang musik yang si pice kota, hanya titlo bahagia lagi.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musika ne betron ha mutu kono huse marvio ne titlu hause ya ne mashke kanek loro ne tabe tuku tolu minuto walu tamba ne hela ora shira tang ya antes ne fatin hoito bosira ya la loren shia nulu resen lima pontu walu mega hersinia tamba ne fatin ha tolu rek dia glorek manek bol fans radio liberdades raho tu sia to je tantu ya relaran ya diaspora ne be mok babain sempre akompanya aminye programa liusi website radio liberdades dili radio garden inklui iha frekuensi channel resen 5.1 MHz ini ya yang tinggal orang dia kita baca buat sih rano yang ini nafatin lori tabuat sih raba tene orang sih dia program aish pasu publik itu say halo intervista mutu ko Andre nebe makane sang content creator nebe tabuat sih ras tetu nafatin deh tetu nebe le partisipa iha programa dadalia aish pasu publik ini yang ya oke sebaru nama musik usimohalah hanya titlu biar bawa dok.

0: Plaza Tuku Hak to Tuku Neng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Diak betar di bawah Vintis Radio Liberdadi di Lisrahotu Liberdadi Hanin Liberdadi Iha Moris Ita Hasur Malu Vila Fali Ba Iha Edison Ohininiang Iha Program Espasu Publiku Hamutu De Tozonas Ita Tamana Baloron Tersafira Dia 29 de Novembro Alos Novembro Setembro 2026. Oke, okay, tamani ovinti serhotu nebe maka kompaina hela programa espasu publiku iha ita bosernia fating ida idak niniang nebe maka rona hela haruka esper kata kita boser dia kela hodia lau ita bosernia aktividadi bayi halo kraik mana kita ne. Ovinti serhotu iha nebe de tiha Timor Leste namos iha diaspora hingga kita boser dia atau kontinu halau ita boser ni aktividadi balorong oh nyinian maitro namu untuk muzika ida nebe mak zona preparona ane sa muzika dahuluk wadilo kita nasuru malu iha program espasu publiku si galaksi bengot itlu liberdade.

0: Jakarta, tuku hak to tuku neng lokrai. Radio Liberdadi, Sianulu Resin 5, Pontu Walu, Megahertz. Belum habis cerah hotel nama ke musik Ida Husi Galaxy Bang hotel Liberdadi. Nabi mak zona sofre sana bayi tabo sirah nih sama musik dahulu. Bayi tenia hasur malu ya program espasu publik bolorong ohing. So ane sang ohing ami informa kata ki halok rek mana kira naita sedada lia moso fu inside ane sama konten kreator dan nabi mak halatin ita buat sira balung akompanyo nan video o sidauk antong au jan oportunidade atu ita bele kuinese oke apa berua kariknya musi ita buat sirnya beranda o ing karik kita buat sira kata kodak ami akan ka presenta maung Andre ihona studio Rally Berdadi Dili alorek dia ko maung dia kalai
1: sing ho dia ko brigaru bisa mon dia
0: ati bidar hotu lao stabel
1: yes ya butuh tu lao dia kreres ya.
0: Dia kita nama ke mong Andre anesang konten kreator liu konten kreator nabe mak kita berada dengan anesang mos ponti bayah domeng nabe mak halo relasaun basic liu entre maluk sira be mak ihar liur o sirnya familia o sirnya persero nabe mak sira usik ala Timor Leste o entre ya present sira ba familia o dobe sira ya Timor Leste. Oke mong insa hoati bidari dane agor daung among na lauton hane be
1: asing han aktif dari mu han sama buying how azura mark ready usira ya han sa atu fasilitas sira red as you plan san karisia precision sa os emergency room sira persiru sira hiradiro persir sira liur mana mai hau ba bele deliver basir persiru ma family sira ne osan han sira ne it depois agora ham minta tang halo surprise ba. Sirnya familia nabe mak ya Timor, ya sih.
0: Oke, kerek mau beli konto itu ang oinsa mau ngamusu ide dan usi permeru, no experience kerek ide ne liyo experience ya pesawat rumah ka, o experience usi masih lo nabe mau motiva mau ngatu halat tiga dari dana.
1: Ya sih, kono ba hal surprise ba maluk relationnya familia Timor ini, ne usi klienti relir sih kan? Yeah. Si sing si mau dia ya Portugal. Primero ni haruka hau deliver presentin be mak netu foban ya persegera. Nebe husi nekeran hau sambil halo konten nebe nia ate agora em barak dan saya gosta nebe siramus barak mak orre hau halo surprise besernya. Familia o sirnya be persiru persiru se Timor.
0: Iya. Oh ente antong ada ne relasang insa mau nebe maya Portugal, familia ga o kolega dero insa itabot.
1: Idane hania klienti okay. klienti as antes tono. Bain ni haruka hawan sa deliver osam bania persira. Sasan hang ruma ya sing.
0: Majumin sa tibidane ko mesa ya satinan.
1: Aktividade nene hau iha 2024 ni hau si fan pulsa baraliu. Star si Korea. Ya sing depois mai hau komes ami datang ba Australia sih kan, terus ikut mah meminta vali UK, Portugal, nasam sih kan.
0: Oh, ide yang namu su permirone,
1: pampulsa,
0: pampulsa terus,
1: terus aku meminta tan deliver, ya deliver sesuatu sih kan.
0: Ikut
1: mah musu ide apa? Aku surprise nih
0: malas. Okay, okay, experience unik. Saya mau lembran, authentico miku, lihat TV dari nabi mau ngalor.
1: Oh, jadi kau senti ida pas ida karik mau sih hari. Hau nia kontinen memang ia tiber hau surprise ba profesor dan apa. Eh mentu ba ne first time ba hau masa hau surprise me pas ema rame. Tama de mana ke yes profesor student si Rusi SMP tiro sa SMP sema ne be ema barak los. Ne be hanaman sa experience ne be ema kasa sintesa. Wah hau masa depe sawre tang profesor mo salti ne mai sina ba salti ba pran ne ba depe ne be hamuz. Wah ne be experience ne ema hansa hau susah ratu hansa
0: halu
1: hang ya sih.
0: No idea nemu sana sing karek motiva sang mau ngatu kontinua tang.
1: Iya sih, makanya kena.
0: Oke, husi tempo deh ba bangira ita buat hetam fiarona husi ya ma barak liu persero persera kayak masir bisu iha rai liu ratu haruka mau deliver sesangka ko presenti ita buat fiar kata kontiru ka serbisu ana sana ya ma barak konfiansa liu tangka wensa.
1: Iya sih, idane hansa ini bahasa Indonesia bele. Buktinya arti agora malu klien tisira, malu kreliur sira. Nomor phone lor lorong yang pertama.
0: Okay.
1: DM musi TikTok, Facebook, baru DM diri terkira musi WA. Nampak klien tia agora bark demais.
0: Mayoria husi.
1: Ya, mayoria husi reliur. Paling barak lima Australia, tuir Korea, tuir UK, Portugal. Oh, nusan no, seluk ni saya tuin tuan. Yes.
0: Tak mau ni klien tia agora barak.
1: Ya barak demais. Nampak orang tenis sira tu hau be klien dia kau.
0: Okay, ini jenis servis yang sama. Mau servis tu gratuita ke? Ya, persis.
1: Ini ya fee sempre iya sih. Sing. Be ni fee kara kara hau ni be servisun ni. Simple sahal surprise ni fee sempre iya. Deliver sahan sir ni. Fee sempre iya sih.
0: Okay. Tambah ita tena kata daro barang mus ita ni ya infrastruktur asyara iya ita ni relaran di liu bangun sipio. Karek mau ni klien tu balu nebe maka haruka mau antar bayam ol haruka lori bayam munisipio sira. Ida ni insa.
1: Iya sih, dan ini aku barang deh mas, sih request atau bang misi bisa nih.
0: Oke.
1: Balung atau antar sesan, surprise sih nih. I, durante ini aku fuento iha liksa, liksa. Ailio ni sih booking tu nih, himbaret tanggal topper ba.
0: Ya.
1: Ba kaum sana sih. Hera sih nih, mantu tu sih nih, babi baik tu.
0: Aning interesting lah sih.
1: Iya sih.
0: Okay. Hamus oing ma bintesi foing ser maunya video dah hari aning interesting lah. No how hari file file dah. Mengira maung ba inte intriga presenti tinang dar rumah yang saya melakui nese. Depois an saya dar rumah ma boso kiku sama tanis.
1: Iya sih.
0: Maung sintuin sa.
1: Heromane maung sintia sa hamus. Ansa hari sirnya persirat. Tanis, kamu yeah. Sintiasa terharu itu kan, tambah ini kan, wah, susah untuk explicasi.
0: Karek, mau ngeha persirun ini fating, persirun ini fating.
1: Mungkin hau guling itu.
0: Anang interesante. Oke, okay, yes, emma barak nesa uing mau teteng kata, mayore emma barak nebe maka putih mau ne numero, kontak tu atu bele. Azuda mau ngazuda tu haruka presenti ke sesama ya serni familia. Misal macam yang masih rana isang servis ya UK, Korea, ini namus nasang selutam bele fiar mau atau bele haruka os usah sang maske karik sidau kasuru malu.
1: Ida ni lah tere atau sih mau sasa inbox sasa DM mai hau langsung sih rasa hamsa sih rania be. Hanya manera mana? Example hansa karik hal sorry. Hanya manera kono bah hal presenti hal surprise bah sirnya persira mana? Premieru. Kono sira house sulai sira confirm le sira presenti sara sami makara. Example sira kar dan boneka antalozuna. Haba toloza sirne hasami vece sira. And depois how be sira confirm dia presu. Sing haruka sira hilir asik boneka le. Depois sira mana osang yang hau nasare tu.
0: Okay.
1: Kono bab sasanya presu sarne how thinking honest tu honest tu basira sing liu si vece ne be mak ne depois be pues sira amento tam fire
0: ya
1: be sira ne sira sira confianza me haune sa
0: oke antau liu si taninia servicio honest tu sira
1: ya sing honest tu ya
0: sing idena mak hale mak confianza atu bele haruka osang o haruka sasamba mau
1: ya sing mak ne
0: oke antke be bang bangira ita toya fating ne be mak ita tu ba familia ka do ben sira hateno na ka ita bot halo hanesan surprise date
1: idani surprise karik tamba agora sina persira barak mak kunisi hau.
0: Okay.
1: Antau ida pas ida hau pernah prank to abing ida falitanis. Ne tamba ni kunisi to hau nebe nebe ida ne hal hau musu tamba ni kunisi hau ne mah musu fali idea sida prank hal sala surprise babing. Asing.
0: Oke. Okay. Antau mayoria ne lori bahane sang surprise date.
1: Iya yeah, surprise. Mayoria surprise itu date. Sira laten ya sing.
0: Oke, okay, bangiri ta lori presenti husi Ema o deliver sesamba nesang oing serna bema dok malo bahan nesang surprise dar pente de. Oke, oisa sernia reasaung simu maung. Ser senti ane sang tau ga, ser senti ane saya emosaung ga, kontenti ga.
1: sira kontenti. Kontenti sira. Pues sir kontenti namais. Sir sempre kono hofilana sir sempre fons agradece bahau. Iya sih.
0: Nah, interesante.
1: Ya, interes.
0: No, ane kita utar tene kata kemure sih ha rai liur, kita kumpai dari rumah ya, logos buat me fasil, no emang barak senti saudara zoni, entau ngia momentu rumah, kala nebe makalo kita buat tanis, oh no mos labe le tahang mata bem bangira entrega presenti.
1: Yes.
0: Oke, husi video sar nebe mak kita halona dan nebe mak kita hari yang sa viral liu ka hetan viewers barak no komen barak liu. Karik mau bela konto itu ang historia husi video dan ne.
1: Ija akor ane ne, harus inti hane sa net.
0: Ya.
1: Yeah. Asing, hari video sar ne paling viewers barak ne ija ne be karik. Hau ladung cek dan nebe mak viewers barak ne. Mayoria mayoria hane sa net. Mari konten sar ne emoh tu iya interesante okay. Ya, tu.
0: Oke, okay. Entong Oin sawah tip dari sirah wohing asa digli bersesa ora presenti fan pulsa sirne kontinua lau helaka o balu nabe maka parado o kama ngihan na intang atau menta konti odo faun.
1: Ida fan pulsa deliver sanser na sei nafating ngela sei lau ngela. Ya sing. Kono bahanu ing planu bau ini iha mabe ida ni hanesan planu nabe mak privacy itu kan.
0: Yeah.
1: So ya depo je realiza fuing malu sino tu atines.
0: Oke. Okay. Pilih explain itu tentang fang pulsa liu ya timur pasir nabe meh hari liu kan?
1: Ya sih.
0: Okay, ni wensa emak bela sosa liu sih nabe.
1: Sir heing example sir heing DM mai, oh sir transfer osong mai. Itu pun sah karek sir ni family sir ni aku punya sih antah aku mana langsung pasir family sir ni. Oh karek lah ya aku heing kuir, example sah puse dia biasa kita kuir ni. Aku kuir mana pasir hari liu, depois mak sirah mana palma ini. Pusat listrik. Pulsa tete telemot komersial sama habis timin.
0: Oke, pulsa ba telekom komunikasi.
1: Komunikasi nomor ya. Pulsa ba internet sama.
0: Oke.
1: Pulsa elektrisiti dari musi ya.
0: Oh ne, emang sirma kalau dari timur kan?
1: Ya sih, sirola ini, sirwa mana pas sirma sirma mana wifi sirma family sir timur.
0: Oke. Anu enggak sirna apa mau bisa?
1: Lah ya. Sirna kurti sirna ini mau khusus.
0: Oke. Dia close. Karena badi lever sesan sirane, oke, hanya sang woi mau explain ya. Ne, aku present ini mau explain karena badi kita sira foto ya tipu sesan, depois kita bah sai foto, video call, depois kita hola. Mai bisa sesan sirna woi bisa. Di lever sesan sira jam puluh karik sesan rumah lebih harus bawa family sirane.
1: Sesan sirane, how karik sirah fos ini familynya nomor nomor mai hau.
0: Oke.
1: Oh karik sirah lafu antau sirah teh akompanya hau di CVC. Video call sirah kompanya hau batu sirah nepat familynya ni umas.
0: Oke. Okay. Mau sentuh insa durante halat TV dan insa naik.
1: Ah senti konten tidak mas tambah dan insa CVC ni memang senti insa saya fleksibel los. Ah sing. Depois insa halu halu mus interaksi barak kompalu kreli sirah. Tapi dalam rumah sirah mus sharing sirah niya experience sirah napa. Tapi ya senti.
0: Oke.
1: Okay. Yes.
0: Oke. Okay. Oisa mau beli fahit tempo tambah kita ansang bangira ya makuni sebarak lutang emak deng mau barak lutang atau haru ke presenti ke deliver sesan sira maju menu sesar lorong ida ne mau lau bayi mana yang hira karik mau fahit tempo ne oisa karik bang munisipio oisa.
1: Asing ni hal tergantung hari ba ida ne bemak booking uluk.
0: Oke.
1: Okay. Yasing karik example sa karik malu sini be mahal surprise. Example lorong ini naik hat, antang hati kita form sirnya atur sirnya oras, khususlah sirnya servis umes mes imi free oras sira. Antang nampak lista keran sir oras free. Depois mak hau aten sira ida puri des. Mungkin sir komplain sira nungka mai satu asa obligatory. Tinggal le sani hanya salah.
0: La obligatory. Oke, buat tu mau ngatur rende.
1: Ya sih, hau ngatur sih rende. Tuh,
0: waktu tu fatin lah tuh mau, iya mau lima.
1: Ya sih, makanya kan.
0: Responsif dari tuh mau mau.
1: Yes.
0: Aning kapas los, saya maka kontiodu nabe mau ngalo, inklui musi dan yang servis nabe important tips bela fasil, maluk sih nabe maka dog, bela juga lori santo bayi sih nabe familia. Oke, okay, aning kita pause itu ang, kita rona tele musik aida, depois kita bela continue fila fale itenya dalal ya. Oke, okay, maluk bintis rota kita sesan lai, tu rumah itu sem aron lai musik aida, kita continue dalal ya ho mau ngandre, ane sang konten kreator atau rona tan informasi yang selalu kusi mau nerasik. Oke, okay, mai hau maka mau susi gan soi terang untuk.
1: Terima kasih.

0: Ok, mon André, il a fait une musique. Il a fait une musique aussi, Ganjo, titre, My How Macamouse. Ok, il a continué à tenir dans le lien, mon André. Il a fait une boîte barak, ne be Macamouse, explique. Ok, karik mon belle explique, tu as un sa client, si ra, il a un client, si ra, il a un lieu, ni ra, son bain, il a Hari itanya video ka resang ba sirnya familia banyira mong luri sa sang o presenti baya sirnya familia ka sirnya persira sira.
1: Y si reciente, después de jugar los surprise, va a ser mi familia, si no parcero, parcero de Timor. Después de Nessira, siempre se siente entusiasmo de más. Telefone house, si era inbox house, si era agradece de más.
0: Okay.
1: Y así.
0: No, hoy en día presente en esa boda de más surprise de TV, hoy en día mang bel suceso, bañera o senti kata ser senti que tiene surprise de ni mang ni manera no hoy
1: Halo manira aja. Karena halo surprise ini hanya hal tinggi hansan. Hanya konsep manira unsa halo surprise ini tinggi different different. Hal tinggi kau kan suap ramu ramu su. Ini bel surprise itu mungkin tinggi ia different halo different itu kan.
0: Okay.
1: Ini persi. Ini permalu sih lebih lebih boring atau.
0: Los
1: Ya sih.
0: dari rumah sa itare yang sa nafatin repete repete ya
1: Ya
0: karek
1: sih.
0: repete ini memang kuntur ini memangnya sandar rumah bele boring
1: Ya
0: tong
1: sih.
0: tinggi troka troka. Oke, okay. Ini mau lau mesa ke winsa durante nih.
1: How durante ini tergantung klien si request. Kali si rekar si request halo sambil halo konting. Entah how tinggi aran salah balik si. Tinggi lah
0: Oke.
1: timper si balung kar kamera. Bela
0: Los.
1: kar mus HP uzaba live live direct. Tapi si mus
0: Los.
1: malu si mus kar hari
0: Karek
1: direct
0: bukti.
1: ya sensing.
0: Oh, live direta.
1: Live direct saya
0: Ah,
1: TikTok
0: oke.
1: sambil halo mus video konting. Lebih hati keluar timper si bela azura.
0: Oke, ini karek kita bayar area rumah nih bema sadar rumah ya. Ready internet bema susah los. Ini saya tapi lekun continue live. Kita itu halu nih, halu kali video deh.
1: Jadi kalau ini hari baru ready, karik ready dia kami bela live kan lah dia kan kami so halo video
0: Halo
1: net per
0: video deh.
1: ya sing dikus.
0: Oke, dan ini video ini kita halat ya, tapi kita masih si edit foto
1: Ya
0: part
1: sing.
0: important importansi, ada tapi kita publik ya kali.
1: Ya
0: Tung
1: sing.
0: kontes servis buat tidak mas.
1: Kore deh mas. Ati agora konten barak masih dauk edit, sih dauk post, konten sih lebih mah antes-antes sembarak mah kasih dauk.
0: Oke.
1: Ya sing.
0: Karena kita beli dan ini asa difficulty dapat mau tambah ya konten barak video barak nabe. Karena kayak difficulty seluk tangan nabe maka mau ngasoro durante mau halalnya TV dari dana ini.
1: Difficulty barak deh mas. Dan rumah klien ti barak kalau kita mus atendi hansa hansa. Depois kita harus transport lah, nabe kita lain mus hansa.
0: Ya.
1: Iya sih, tapi tambah klien ini kan lawas lorong dan ini kalau full dia, ini kan lawas bus surprise dia. Hansa deliver dari rumah deliver han deliver besar, awesome serne. Iya sih, tapi
0: Oke.
1: wah susah deh mas. Belum moras.
0: Tahu ide nih mas jangan sedifikul dari bapak mau ya.
1: Iya sih.
0: Oke, maybe ide nih lama teh mau ini ya. Bontah dia tuh kontinua
1: Iya
0: halo.
1: sih. Fatin semangat. Hau nafatin maski klienti barak mabih hau kokoper atene ida purida. Tinggi toho atene toho turun.
0: Oke,
1: Iya sih.
0: ba futuro mau konsidera aktividad ini sesayang nih sangat aktividad ide nih be.
1: Hau konsideran nesan aktividad ini memang. Sure. Intinya hau karak atau promovitan aktividad ini bele saya nesan san-san main job sa
0: Oke. Okay. Kau terancam kira si kampu terapa
1: iya
0: juga.
1: sing iya sing
0: Oke.
1: karak sana sih
0: Belah libur liu tang poin
1: ya
0: saya
1: pun saya
0: selo.
1: sih iya sing
0: Neng terasa nanti tetep. Oke, okay, kita rebai ya mundu teknologi nih bema ke gora down lao. Iya, emak barak nih bema ke uja sosial media tu bela ya tangosang. I balon nih bema ke uja salah bela ya sa bullying malu. Dis malu, tolok malu, tertawa malu. Onsa ho mau ngehnesan konten kreator ida mensajen rumah nih bema kita karak fai ho poin saya sira.
1: Karena saya konten kreator ini kita tinggi mental
0: Ya.
1: ya tinggi simu konsekuensi lebih mak oh example simu be tratau si haters rumah kita tinggi intinya tinggi berani deh mental mau tinggi dia
0: Se mental la diak. Emang
1: Mental
0: terat
1: aja.
0: di tijen sih rata-rata bosok kita
1: Iya
0: lain lah
1: sih.
0: pengguna.
1: Tak enak kok.
0: Oke, dari rumah ita ita bela iha ide ya nebe maka fura pelan nebe maka dia mai be kuando ita nia mentalitas maka fraku entah niti jeng kuliah bosok kita bela musik itu ita nia
1: Iya
0: dia
1: sih.
0: sih
1: Beli-beli tanya akang nih beli blog blog ini.
0: bela ikhlas serang tapi
1: Iya sih
0: ikhlas
1: mau beli
0: serang.
1: kena.
0: Oke, usi fampulsa, usi deliver sesang nomos agar daun tama bayi surprise presentisira. Kita memang mau konsidera nesang importante liu. Kaya importante kok, tak bisa dah.
1: Sinti importante kira, mungkin hal interesante lima mah kita surprise. Sing hal kon hetan, so pidan san kono wa surprise ni hal sa, wah antusias ni mas.
0: Akar kata halo dulu.
1: Hal kara tar ni ya sih.
0: Oke, anu yang tuh ini itu ni ada dia. Oke, balor ngoi ini yang kari buat rumah nabe mah hau haluan sidau kusu kari mau akar kata fahe, iya nih.
1: Sedang ini mau kasih lihat.
0: Oke.
1: Iya sih.
0: Duran tadi klien teh barak yo nih sini be usi tambah timur orang sira barak yo oke Australia, Korea. Ida nabe mau mau sih mau klien teh barak yo.
1: Klien teh barak di rumah Australia, Australia, Turi Korea, Turi UK, Portugal, Portugal, kota nasional sih mungkin saya tuan-tuan.
0: Oke. Oke, durang teh mau halo servis mau konten to servis neng.
1: Ya konten tiri mas
0: Oke,
1: tambah
0: tambah saja.
1: teman sa layar emang dia mak sa la
0: Layar
1: ke
0: persawang.
1: persaung persaung layar saya itu servis sambil sambil healing mas.
0: Los.
1: Yes.
0: Ya, servisu konta servisu enjoy bela
1: Iya
0: dan
1: sih.
0: servisan saya
1: Ah,
0: enjoy.
1: saya
0: Mengira kita kena ya job balo kita

Diak, malu ko pinti sa hoto musika idatang na be maka taruna moto ko na husi mohala. Hotit lu biar ba odok ya, na be maka liu datang na husi tabo sernya putar tilung. Iya, lu rita bayi ya tuku hat lima minutu hat nulu racing hitu mo si ya studio. No brigad barak ba pinti sa tamba bela akompanyona daralia ohing hamutu ko konten kreator mau Andre. Tamani ron nang sira tu no hari nang ira di beradi li sira nabe maka se nafating se latilun mai ya frekuensi ya sian lores 5.8 MHz ni yang di li sira nabe maka oras ne se kontinua halau lai tabo sira ne servisu o balung ke kontinua halau aktividade di sportu. Iya lorek mana kita ne zonasnya lorek diak date ba imi hotu nabe winti sira hotu batarimos ba sira nabe maka iya diaspora di maluk sira nabe maka iya Korea, iya Australia, iya UK, Indonesia, Portugal, sira nabe maka lao studu, halao servisu servisu diagno kuda duang ba ita bo cerah tu. Okay, musiknya seluk nabe maka zona prepare ya ne hori fok solo kita bo cerah husi mid love what it lu I did do anything for love but I want to do. Okay, itu nama untuk musiknya. Terima kasih.

Diak belum ngobin di Sarawak tuh musik aku si krim song atau itu tan salah teting ini be maka zona sofra sana beta bawa Sarawak tuh yang kata bela nima ita bawa si rayo lokrek mana kita nih no tuir mai ta se barona radio drama kokosa episode sia ini be maka kuliah kona bafeto no mani yak bi itu di preveni violencia.

pihak bid hodi preveni violensia nabe maka luar ini tabaya tu kulima limno tuat nulur racing hat ia studio radio liber dari dili. Oke, tamane zonasnya bung aktividade no lorek furak ba ronain siraho tu nabe maka se manting hela iha frekuensia radio liber dari dili 95.8 MHz ini ya. Iha Timor Leste namo siha Rai Liure nebe mak halo lai ta boser ni aktividade ida ida ninian mos bunga aktividade matan moris nunai kuida duang ba ita boser hotu iha lokrai fura kidane diak tamane tuir mai zona seloritan ovinti sira hotu ita se ba rona musika seluk nebe maka zonas preparene atu na fating diverte ta bo sira hotu i akompani ta bo sira hotu nini ya tividari sira ba ia oras lokrai kita ne nebe oras studi mos lori ta ba ia tuku 5 5 minutu hat nulu resin 5 ya latan minutu balung ita se fahemal. Oke, okay, vinti sira hotu musika. Oke, okay, turmai husi musika husi Bad Company hotit lu sating star tur namutuk.

Belum Vincere Hotel Music era tanggu si Bad Company waktu itu lu syuting setelah nabi emak ke zona sufresa nabi orang nanya si Raho tu ya lo kayak mana kira name yang ketek beleni mano diverti nafating ita bawa si Raho tu iya ita bawa si Nero nafating ida ida ini yang ne obinti si Raho tu Rena Indra diuli berdari di lini ini ya nabi emak ke si kontinua kompanya hela karek. Oke, bung aktividade no sintonija furak ba itabo cerhotu iya itabo sernia fating ida idak nian.

Belum vinti radio liber dari Dili Serahotu nama ke musika usi Fiel Batista waktu itu moras nabe kolabora yo Anes nabe terus nama tu kanesan musika ikus ba itu yang suruh malu ya di saung lorong ohin tersa feira dia 29 September 2026. Teman yang vinti Serahotu lorik dia no buang aktividari buang sintonisa ba kita buat Serahotu Husi studio hau Jonas atau red lorik dia ba imi hotu tentu ya Timor Leste nomos iha diaspora.

Dia Covinti Serona 9 no Kompanya 9 Radio Liberal Siro Hotu. Ida nama kita ne musika ida. Oh si, oke okay, musika hot titulu Dua Hati Jatuh Cinta. Oke okay, oh si, Afiani. Musik ant musik be Indonesia sih dah. Musik ide, weh, mirona musik ni anu infali be. Masa lalu kali antes erne nebe gosta bafu afu emene telbijang gosta bafu emene dislolo afu ansne in afu gosta afu ansne nebe tir fel mai teletan fel mensaje de to ne ha tir fel mai teletan fel mensaje italeta mensaje eh usi noris menezi bonatimos ali faletan ha Mama juda didikela musike bahunie kolege mi zenya mosrela RMS linya o Mr. Ana kalandie bono tele basira kare kira rona ela na li faleta usinela dia bono ma fuela le fuan ba bin linda ho frida lor lora ma tur estresilet e feto bonita ma lor lora estresilet falnila gaia ide usurane Fitur bonita ni la liki ano imbarak wa la liki stress de mai sila lita ema dia sila stress de mai dia sila lita ferik siru mane bela bela kontesi mane ne bi contenti na fati muris ne precisa contenti na fati stress bela stress mas la bela tempo barak ni laran fali al contenti ansa al refreshing an karik ni akane kita ita favorit lalikanoin ansi ni ansi hari usa tempo toma ke ignora tenia para ita mas bel halua tenia itene tristi ga itene stres ciro mas bel lakon se ita makanoin bebek na fati ni antan susar tebe si tenia tristi ni atu rekopera ni tema ke madiang hadumi bel hadumi mas labele terlalu terlebihan li fali imini domen toma ni foto kira sebab ema Sedangkan imu sidap katene to, sidap katene helania. Maun fele lefuan ba sesta lagu bakar fali. Bubak bani hon fali. Ali fali te obrigado kaka. Mak tokana muzika mai ami hia motael dia. Usine bin sonya lai belo dia bonati maun parabens ba hauni lanshia. Ebe mako ya lutinang ne no didika muziki birthday wow parabens ba alin lanshi ya ebe mako ya lutinang badala ne ebe dale datang parabens are sekolah lo didia pas sekolah karek thank you badina susah zidina ama apa nebe parabens nomos ba ama apa Lifalita mama jura fale le fumba alinha no ku place anam 70 audia para que te estres demais. Lifalita mama fale parabéns base que mau colo debe ba siram que estres ne bonaiti parabéns. Oh estres basira landam sen parabéns. Mama fo parabéns base que mata mau loco parabéns. Basira me cortam estres ne coraje na fati, força na fati. Livalitan, okay, usitali dia mam foi kata-kata bambi Monica lain ni vo ni oni doben der hela. Oh, kata-kata. Ebi bambi Monica bin der, okay, madia halau distansi ho, halau domi ho distansi nebe makdok ne la problema ida. Intinya makne. Comprende malu. Pasensya ba malu. Honesto ba malu. Atau halus saya di rumah, thank you for attending Pak Malu. Kari problema rumah musuh kari, resolve itu distansi ya, itu kondisi, itu kita ini komprensi. Nebe, elernya thank you for Pak Malu. Ya, partir mesti thank you for Pak Malu, eh. Mabe favorit deh. Labelu Zafalio, emang dia yang LDR nih, Zafalio telefon dia LDR ga, long distance relationship sana. Labelu Zafalio, oh distance ini, oh di konten dia mutu follow masih lu favorit dalam beli. Rai, no distance maka kita buat cerne relasam,
Dominia, mai be an mauni bin sirau tu faburida keta fai, keta ia noin para tua fai tebot sena relas tau, eh? Eler, karikadu malu, karikange malu, karikatu suru, atete malu, para bela suru malu. I parti damos, komprenamos situ sau, eh? Situ sau gak nisidare. Intinya heng malu sa, pasiensya heng malu sa. Sekarang benar-benar hadu malu, atau heng malu. Te hei hei tiapa ma ni konten tiap mutu fale mas ini mutu tiap fale mas elu konta dia maaf apa para pe le tiap na li fale ta aruka ela aruka musik apa profesora Emily Sheila profesora profesora Emily Sheila dia kursi ma ku fresh la ba bona tiba profesora buon trabajo. Nah, li faletan usia nabi yang mau yang bonati mang maris dia galai onsa kolega sira dia ho tu dia galai agra desa onsa nabi yang fale dia galai kolega sira be itu best teman-teman sira lai lakon ho tu sira lai ya sira lu tu fale usia nabi mang bang ki 35 dia bona mang maris bona mos dia galai baba. Usia nabi Sonia dehan lansia dehan obrigado mang nabi maktimi ona ni narang maroma karek bensa baita hutu amin e lansia dali detang parbens dali detang eh ba oi halo tina ni ama apa fo presente sai do ba ya ma pare pare sama apa fosa. Tapi sauri dia kena fati mos ba lansia ni pai o mami eh namos ba alin siro tu no familia to mak o sila kar ba diu dia bono kaka bono mos o sinori dia ma ajuda di kala he birthday music ba huni e kolega Paula ma koi halotina o su zenya oke Tuir mai, kita kampanye mas musika ulang tahunnya, mbak Sira nabi mkoy halo tina Sira, nah tina Sira mas perbele kontenti ya. Kata kita usu musika ulang tahun, konsek mau ofres sama ita duni, atau tina Sira nabi mkoy halo tina Sira bel kontenti tuan. Oke, fo kara uang deit mau, ay abi, ama, fo fali kara uang ya ma, ni ama, ni ta pa sekolah, ni ta dora fali kara uang pa sekolah ga ama. Lebat dia lansia kia ke umat deh. Par karau buat kari. Halo moro, ku apa halo moro? Usi sale dia mau, tapi lepas nanti bapak familia tu mak nuar.

Oke deh, saya baru itu kali. Sudah feedback lah ya. Los dunia mas be la controla be. Hola bela controla tamba. How life is enchet mas bota ni sa tebe ema pilota ni sa luri ape aung ida. Nebe brigar ba ana bing iku nomo sa ana bing Maria. Maria sinya elio. Oh sinya elio fel. Maria sinya. Thank you bana bina rua. Ana bina rua te invite vala simu fel ne. Usiri dia fala uma kladie kladie fel modilo stima klagaen. O sen mang mantus dia mang bonati mang mar dia galai agradece sta bilan sen mang mantus vale. Na le vale ta o si mang vila kare kare dala e obrigado. O si taruka sama par ture lete la koi. A karak ture okos de ture okos mo sida. Eu lapar de lua bin ikune. Eu. Kita ruka sama par tur eletan la kui. Tur para sin en tur eletan para enjoy para sinti enak ni la kui. Karak tur ya krai. Asai ulan faliga. Oh asai una mani. Invite ba. Invite dia mida tamani. Aku orang mai tamani ni. Now leave a little message and balut and use the senior money. I can use the Amazon, yeah. Mount Fella Katakata, but Mount Mantos nervous with Tamba near Manta and Karak Balikan Falling, eh? Hey, Manta Mabalikan is Simuga, near Sapotiga Rezekida. Hey, Riziki Versaide. Manta is a Botiga Lurihela Batati, my money. Those Batati there. Mocking. Ano yang lain kita buat ni ruang pasar, ni pemak durant kita buat ni ruang tuir malu, memori lubuki dan pemak kita buat ni ruang kriya. Entau ni ano yang lain fatir ni, entau ni akar di sini atau filem kita buat. Ni lau. Kuni sesalah susu benga, kuni sesalah fali susu benga fali. Kuni sesalah la fet balum, kuni sesalah la mana balum. Sinti ba la dia kelanyama, no ema ni pemak ema phone. Nonton ni di sini akar kata filem mai fali mant. Pronto simo ba, kudaru malu ba, hadum malu ba. Mais magne. Dia momenti ta botne ruat tuir malu. Karakter saida mak kita botne ruat halo. No, oin loron sai manta, no, lor iku sa karaka tu fila ba malu fali. Se karak ne mayo intensaun dia simo. Se karak ne mayo intensaun ne makla dia, karaka tu akanek fala nisam uluk pasaru dia kelu lali ke simo. Koko konten dia mutuk tak masih luksa. Kuliah ni buat lulus bahasa. Kuliah santai-santai di bahasa. Iya, bimu selalu di itu paling. Abin sili saat yang main, abin sili. Mestri. Mr. Frigal lah, mestri. Ane bini dah fikir naran saya mana? Ane bini dah be. Iku masalah main file, iku masalah jitu file. Ane bini dah be. Fikir dia fuang moras saya ni. Mang hari sana fuang ruan ni moras satu keras. Nama kau dia mesti dia mana mai tu parau cek tu. Parti ane bini be mang moras. Kelihatan usik raih tu usil murah susil kelihatan tu raih kan sebab apa? Nabi korajen apa hati, force apa hati, nabi. Nampaknya falita mensaj siluk tan usil senyap mana? Ani bi ikut masalah itu fali alzaitu fali. Ikut ni kos salah mana? Ani bi kovinya.

sacar buka file makelorong kalang. Mar, mai tu la lai mar. Awi hele pepe kora, mori hele nepe hawe tas tolu sa ai mazinya. Tas tolu ma kepe kora ne, bebe ik file mo sita mal mai tia mane. Pa domini ta bade ito na gas bade ito na sa. Nela kalai anepe ing. Anepe ing oi mai kulia para kanepe ing kora mai no nok file. Anepe ing Anibing kita be kerabilib kari kan anibing korasi na fatian anibing. Emak bunita ni sini. Spera kata kena emak roma perparahlah emak anibing mak dia klip anibing saya mutu kobi. Oh permanente. No sila ane satang. Ya pasado pasado sirri be kosta be fodomi fals ba emak ne. Lau responsabilidad. Domine domin duni itala cuidado malol diria lare malol diria ikus mai thank you for moras debe ana bien tu request musica roma car can bien balma tu request musica roma. Musik apa lom fay musik ni apa lom lah ya musik kono balian liang kara munisipi ni entar rumah lah ya entah hola bela terpaksa farat tengkin ini ida ni pemak iya bela aw parat aw iya parat ni ni anak mang meracu bunaci iya mus bunaci fal tamba anak mang Vito Gonzalez dia kalai Nata Santos Navati Anbing Norris Menes Barreto Berulabish okay turmain. Selaku ya mak prepara. Aku takut kehilanganmu, baby. Aku takut kehilanganmu. Mama Umaris, jadi kamu uzi kami, Miami Daytona sah. Oke, uzi Eldi. Bono sana mau uzi Borato, bono sana mau. Aku takut kehilanganmu. Tahu kelakonmu. Terus musik itu tunduk ke bahasa. Aku tahu kelakonmu. Aku takut kehilanganmu. Aku sudah replay lagi. Oh, bahasa sama dia kan, tetung sama dia. Aku takut kehilanganmu, aku tahu kelakonmu. Narandait Mang Maris. Mang Maris, azuda muzik domin bosok. Oh, maksudnya ni, nain dia domin bosok lah, sana. Ita ronam sedo muzik domin bosok lah, eh. Le fuang okualia, sempre halo tuir. Mai betan sa olori selu katuru mai hau. Rua-rua ne ho tu sa dia. Mantu ita kasu luk lai domin bosok lai eh. Bahirak ne bemak sempre hetan domin falsu si emak karik. Mai taro namu tu muzika ne. E koraja na fatin baita bociru ho tu eh. Espera katak. Ba futuru, ba oeng. Saya beli hetan fali emen nebe mak dia. No sila no kunutang ho lifon nebe mak promete falsu. Kani sem bul dien domin bosok serne. Spira katak beli hetan fali emen nebe mak mai ho intensaun nebe mak dia. Mai ho honestu. Hadumi ita lorita toyak. Lorita toy altar no musia kamamento. Kamamento fali altar le de. Kamamento ni segredo. Oke kas. Dia kas masih lah ya. Beli kelah ya. Beli tamen sasin. Ida ke rutul sama pes gala le. Hey, am nasat ya. Tim salafal kamamento fal ne. Sidau kasamento dia, sidau be kasamento bafal kamamento. Luri ema bani be mani. Anu bin be, en karvalu ne jaringa la diek fal ne. Anu bin jaringa la diek, nusi terona musika la ena karkamene, su jaringa musa buat dire muril. Aku dek fali, gutu dek fali. Amni liam maksa kerana gutu dek fali. I mean gutu dek ber. I mean aku kari. So anu bin seli mak komprende. Hei ida be minta request ni, ida usu musik ni hingjaringan dia ikhlas eh. Dia lai bapak pernah yang husu naik husu musikan ni kerja sinti bapak puas. Aku kalau husu musikan ni mamaris tau kadu ni kalau mamaris komprehend aku duni. Komprehend aku ni situ sound duni.
Espera kata telefone pe mako mari sa to mayau, espera kata ba futuru na i prepara lai mai dan sama mari skulian mai au ba. Au buka maka mai dan senesa. Amin se he tansa. Teru mai tarona muzika de tena muri la sa kulia barak fali. Mai tarona muzika hutama kulia barak tae. Muzika domin bosok.

Dieko, 20 sronain seroto, hirane makita niya musika ikus bataka programa niya. Usi boveng niyang heng na fatting oh. Itu rumah itu lemen sate yang temanya mang maris. Oke. Okay. Abri kira pa musika ni mang maris. Oke, okay, nada. And sis, what's your name? Cheyu Chomoro, sis. Nebe o 20 seroto hauna in tovane de tona, o se studi rare liberare dili, haum nebe lo mare, shaksu mi kanu se o 20 seroto ne futar dili, ba o in kala nia, nebe i kuliva karga to brigar bar, i agres o in tepe, sbeta bo cerotin ne participasam, Nebe bo 20 seroto, bye bye, i adeus. Hati aban, ciu comro kakam.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iha Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Tirare. Segunda, do. Sexta, tucualu, do. Tucusanulu, darer. Radio Liberdade, Cianulu, Recife Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Olá, dadar diak, ba maluk ovinti serona nain. No akompanya nain radio liberal sirohotu. Asoro malu faleo hab ne pelong maris ya studio radio liberal dili. Hoy tini programa dili convida ba edisang oin loronian durante oras ruanya larang. Ne pe tini programa dili convida sila oras ruanya larang. Hau si tuku walu to tuku sanolu dadere. Nebe programa dili convida se focaliba ia fosa informasang a notícia cada jornal ida idania, eh? Ao mesmo tempo fomos previsão tempo ba ia oin loronian. Nebe ma dali datang haunia bon dia ida derdia pamaluk ovinti sirhotu nebe ma kordam setiun helama itania frekuensia radio liberale dili FM 95.8 MHz ba iya kale lidi iya dader mana kide ne i bon dia ba itapot sirhotu i bon dia ba itapot sirhotu nebe kordam halawe la itapot sirhotu ni aktivitade lilu iya dader sang ide ne i lili ba member governor sirhotu nomos ba terpailu dorse serse luktang i bo aktivitade ba itapot sirhotu bon terpailu kudaru andi dia. Kita lumus barak descansa ya atau kita buat cerutu kuni sama fit tafati udah ni alang nafati kita buat cerutu aktivitade oh sesuatu nafati nabe ovinti seronain akompany nain radi uli berada sirohotu itu irmai holori ovinti sirohotu itu tu pa akompany lai musika dahulu nabe makham nabe long maris prepara iya studio ya. Mu prepare studio hanya sama musik ada ulo kira hatu loket ini seru malu ba iya irisang lorong oin irisang lorong oin hanya sang irisang oke hanya sang lorong nebe mak ikus ba fulan September ba tinang reun dua ronde lor les ini nebe musik nebe mak kabel mars prepare studio husi artista Tony Pereira nian musik ya ho titul Alright Timor. Nebe ovinti serona nain akompanyen radio liberal sirohotu turma ita ba akompanya musika nebe makau belo maris prepare studio ya nebe makau info site ana kata usi artista Tony Pereira ni yang hau titul Tony Pereira Alright Timor afonde musika apertura hotu ita continua keras fa informasam ga notisia cara jornal ni amba ovinti sronain sirohotu nebe makurdan setiul nila maitena frekuensia radio liberale dili ba iya tader kumane kira ne musika Tony Pereira

0: Sanulu, Lader. Radio Liberdade, Sanulu Res Lima, Puntualu, Megahertz.
1: Dek maluku vintis rona nain kompaina nain radio liberal siro hotu ida nemaka musike datan musike tebe ho titulu ka guru audio frasi tambai ta hotu liliu bai i hera dar mana kerne atau nait hal bela halu ita semangat fati audio lau ita hotu ni aktivitade liliu i hera dar mana kirene nebe tuir mai ita ba tuir mai hau sei fosai notisia ga informasaun usi jornal Timor Post nama mapo infosai ulu kona titulu iya gara tuir mai tang ita cek na fatin informasaun iya jornal Timor Post lilu iya pazine primeru governo labele takamatan ba vitima atu sida ronolo resin lima iya taibesi no kumoro. Governo liusi ministeru solidaridade sosial no inclusão labele takamata mba vitima insedu iya mercado taibesi no kumoro inclui vitima sira iya bidau Santa Cruz lahane occidental hamutuk ema naing atus ida ronolo resin lima. Ida nema ka informasaun di turmaitan Timor Oang keta lua sakrifisu luta tinan ronolo resin hat. Timor Oang labele halua sakrifisiu luta durante tinang Ronald Racing Hat. Sai sabe lansamentu ba filme dokumentaru resistensia tinang riung ida atusia hitnolu racing lima to iha riung ida atusia senolu racing sia atu asegura zera sanfong o di comprende historia luta libertação nacional. Itu rumah tang, ini nama ka informasaun rua, itu rumah tang, itu paronatan musika, musika usi paiti ini ya, tapi kita lau informasaun ida, ruia, itu rona musika, sensinya dete. Ida nemak notisia kare kita bocor tu kare kasih sona e kare balu sida kasih sukare au nafatin fair masam ga notisia barisan oinya mai torona musika usi paitin yang ho titulu Carolina onoi bonita nanana mai tu kampanya mau no regador ma dia ga itarona mau no regador ma dia spesial par regador wan siroto mai tu sisti musika mau no regador.

Dek, malah ke Vinti serona naing kompain naing dra di liberar siroho tu. Idan ya maka musik ya datan. Musik ya nene ida. Hehehe, kijom ba ida. Bose mi kontrol, husi mi lenian, mal nian ya. Baik, ya dari mana kita nih? Ini bel nafatin lalu nafatin, hau no atau hau ni buat TV dari nafatin. Ibon servis nafatin, bah malu kau vincir tu, nih pemu kerja halau hela servis juga TV dari lalu iya dari mana kita nih? Agar kata mas bon terbaik lu, bah malu.